Hoe lang het CBC kort dat er moet verdelen. Van huis aan het doen. Dan had je een kamer om mee koord lauw te onnozen. Hamel koord dat ding ook aan auto te maken. Dan heb ik kamer jouw tjeel auto gehad. Er is een in nood. Hamel kong heb ik een lauw te kamer om mee. Nu immer mee pijf zo goed in lucht. Ga met je gaswarning in nee. Pinga juga jauh lek dokat si bini ikut tu ni ulu ni hangat tu ni nuna bumi amalu oku jullagi wahat tak tilu gusina tapi malu ay kalau ni ikut lekai ni jumi juta bani tak heu jumi amalu tahu tak nak kangat sini mi ay ikut lelak tu pina suaru si makau kasat siang kalau ni tak ku mana pangna mata inuit nuna tu mi ku tu jah tiga kati malang ninging. Tai malu ini nunak dua mi ngatu nak ituin nak tikit niak tun. Kalau ini lama nak ituin nak tun ini reum mata pina suara si ulak tu mi enti aikut aku katima dua titi tidlugin ini nunak dua mi katu jah tiga katima jengin ning. Mengu tidlugu aku ini reulak tu 260 ulang ni ane jengin ni kalau nak tun. 66 tako katima gyan lutik amalaw ilangi tako tau tugayak si Madun. Ukali idit siya kay si si nunak dua limamit si bauta ka jaw lawak si Madun 2014, 2018 mut okanaw to nga tay mago taan na pibikak biyugun na niya tiw inuit nakituin na to katil lutik upigusul lutik inuunang mining. Amalaw okanaw to kaw si Madun iku inuit ikhalumiyo tako nakituin na tikit daw si umata amalo tako at tunga suti daw siya na yama dyan. Inuit nunak daw may katudya katikit at inunikin gakto isu si tamanik nunalak daw ni abitok si madunik kanata mayaligan ako kito chakuka amalo rasaming tay malo 15 ganyan at tanga katiman ni ujok nuna pumuuti tayo na to 1983 minik na maluta ko kung tatu sa puto jaw kaya kang nangani apat ila ganyak inuit ukausingin ukausingin na ako ako kito umiyo tako itibaw tao ng minito ni sinakto ikan na tamo akago na si tamanon iditya ako na ako tayo magupigay ala ako si mamata ni inuit nunak duwali mami ipigijaw na sa katalatun. Inuit tayo masibulat tayo katak si Malamata 1977 minig. Tako pidyo nun hakak si Madyo pidyo na tingin ni nun akduwali maami ukaw si kakatak tuting. Tayo malo tako ni kayo kajangit inuit isumalaw tiki jamin ni ukaw si katsya na yung mata. Tan na tayo kalating travel nun abot. Ukalaw tuk tako apik sa kuti niyo ko hata siyo sakin na ito itapan itakiyo jume nasa hata tuy ka na tamitama.

Hello, lakut. Ula dia aku tengah sugi semua nak kau lang mood. Udang mesti luta. Ulu me talang me ulang mesti lugu July 17. Ubang aku tu yang walis ni anak dia pik. Jamie kajak tinggi lugu. Ila nama itu nalan nak aku tapi waktu tu ula aku dia kasih teku. Nalak tu api. Tema tu sana lah mereka tetamannya silat ya kita nalo nalo nato semalam memat okey waktu tu minta mana siku si ais dia mana kata yang tetamannya pinas orang sengejat ini ulak tu sana ya kata temaku inuit pilih kati jauh di lugit tetamannya siku awalian yang kata misan udah amalkan aku inuit kayu nang mengata. Amma people layout sa kingo jawatan ni, tanakaw sa alo do people layout lang niya kailunin.

0: Und la gut, sie bis sie gut, dass du mich überleben. Aber noch habe ich schon. Gib mir auch Atschiebinger, ich war la Dominik, bei der Unnusakund, Hamala Kohle, die Ding auch lauto, hatte Regina gut, kann man gejau tja lauto, Amalo, gib mir um mir immer um mir Pirschwache die lauto, da kohatte Regina kohamitschiger schon in mir. Tai malu ada na pinga juga jauh la tulu ni hangat tu ni nuna bumi ikut la hatak tu ni aku jual lagi hatta tilu ko tai mangla tan ikalum ni ikut la kena jumi juta bani tak kau jumi amalu kangat senyum ni pina suara ko si mak aku kacau ikut la lauk tu tan tawa ko ni tak kau jauh juga bama ko sila tan ingat tu ni kimi ko tilu ko Nikin ikajau tau su tan akikin lagi aku tau luni tapi malu tak ko atau lu tau ko jauh tu ni sakhi lauk tuin. Gawa mak tuh aku ni lagi mak ko jauh jeli lauk sama mata nutrition north mik. Amalu kena kau leman utak ko jauh guna silun ni unika. Tan nasi buli lauk tu enti aku nuang jauh kang lauk sama jauh lu kekut tak. Tapi mati dah lauk tu tan nago ilagi aku hatu. Amalu tak ko Nikit siapa nak tuang aja leman, okey tak tu me. Tak ko ilai nengin ni, aku kili ke aku kutau sungguman. Kutir tamat cuming aku ke aku kujilau tu okey tak tu leman. Dwayne Wilson angin jokang tetung le ilagi cakunut tu halau tu time aku ilagi tau per asingin nut time ilangin nut tau si kutau tu nak tu jaga tak tu mana joko tak ko. Aku kelihatan aku tahu betul hati nau juga lo aku kelihatan aku nak tu kesiani ikat juga hati hati mata aku ni tak ko $160 million gal lauk si majuk amalu aku aku kasang lina magi jau guna siung itu 2024 itu logo government aku kau tak himek kau jau tu cikai kani le lauk tu aku cikai aku jiluting. Wilson hala lauk tu kisiani kouta mako ajok salua hatta tui atchukun na pangova mata nikini ajok sak tuting tai malu atakko ngila kailangit nut niwak tau gunnaile hatta matahanu tiki ake kakalo paki naujang ni ajok salua mun maan naujok tako inulaga di tokakko nukimik kujau balea datun api kujau kulao matakiw lao ngituin. Nasai betul kan ada mita ko nuta mita pula hati no apek suku tahu juni tambah ni tak heu jumi nuna bu pula hati ulah kejengin nun sakhi juit utuh tahu ni atau si pula pa umer juanui kima junu apek suku kiu tu hati aku nalu dekang esau jakun Jacob Doring dan rahim kau jauh hati ulah tu pula hati ulah kejengin nun ukan waktu mana go titirau mo malu pai patu namu kiu hatta siung mata teh mapin jo tigil lugut ilangin nu ipi ke jau lo siung itu hage sau jak kula khata go teh ma tu ke sinam nak sau gun nak tu.
1: Another example is for like which province and territory people.
0: Ta ko ilangi utu tigil lugut nakinga ne manga abitok si majuni ape kote kiu jau ne gejani tamna atu te khagun na gajatu. Nuta kau jadi sakut amini ujo apa kau ini amis juga kena ni pula kati nut sakhiu mana itu akan sini aku agoh mengang anguti mengang nau mengaki nau jadi canggil lo awal cijengat cawon nu nabo tu kalau tu tak